0: Bland uppdrag väktar Genta Wayne Wonder, No Letting Go, är Christer då Olerba, innan men hati ej. Sportan är domända, kollos allumla, väl weekend är det jag skeda, el jdida, vara sen tejs med morning, en ena idu, still settling in. Ma essa ett nedrobel mot el mot el weekend till veredan. Gen program li kelli fil passat, allura, just nedrana ryktar el affariet, så vad all weekend. Dalwaqt ċeska l-esso preparata biex tkompli għal-mija kaffarti apparti minn hekk imfakkrek Club Culture. Jerġa' jirtorna l-lejla stess ma ħatħlef wejn sessjoni speċjali minn tiegħu jiena mbagħad nerġa' nirritorna l-weekend li jmiss. Il-ġurnata tajba l-ħadd tittajjeb u ciao ciao.
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend. Let's go!
3: Things can go sideways sometimes. But we're always there to set them straight. That's better. Gazan Marmol. We're always there.